mer Lipana. Och Beirut och Lipana, du vostan, jer changutian, jer kumem jes, jes, jes, kesamar. Im hokin,